107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLight, masih bersama saya Adil Maulana dan tentunya masih di Weekend Spirits ya sahabat KLight. Dan temani Anda di pagi hari ini dengan berbagai aktivitas yang tentunya bisa Anda nikmati bersama-sama di pagi hari ini. Bersama keluarga tentunya ya, bersama orang terkasih, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa kita sibukkan di weekend ini. Tapi ada juga sahabat KLight yang ternyata di hari Minggu adalah waktunya dia bekerja ya, banyak sekali. Di antaranya ada beberapa teman-teman kita ya di rumah sakit yang hari Minggu tetap bekerja. Ada juga petugas dari kepolisian ya, TNI juga ya. Banyak pokoknya tenaga medis terutama. Selamat bekerja sahabat KLight walaupun hari Minggu ya, seperti halnya saya harus siaran di sini. Oke sahabat KLight, di pagi hari ini tentunya informasi-informasi seputar dunia olahraga menemani sahabat-sahabat KLight ya. Dan tentunya bagi Anda para penggemar MotoGP, nantikan perhelatan di Montegi, Jepang ya. Dan tentunya MotoGP 2026 ini menjadi perhatian khusus di Moto3 ya sahabat KLight. Sementara Veda Agya Pratama sebagai anak bangsa ya mampu menunjukkan prestasinya di beberapa balapan ya. Namun sayangnya kemarin waktu kualifikasi kedua ya Q2 terpaksa Veda Agya Pratama harus mundur di posisi ke-18 karena harus crash ya. Karena namanya itu dia terjatuh di tikungan dan terpaksa dia tergelincir ya karena di ban belakangnya kalau tidak salah. Dan akhirnya Veda Agya Pratama terpaksa harus di posisi pole position untuk hari ini di posisi ke-18. Tetapi sahabat ada kabar gembiranya, katanya pembalap-pembalap yang lebih cepat di depan dia ternyata kena penalti sahabat KLight. Jadi Veda Agya Pratama itu di posisi ke-16. Lumayan lah melewati dua pembalap ya. Nah yang mencengangkan lagi kan waktu kemarin, waktu MotoGP minggu lalu, pekan lalu, Veda Agya Pratama di posisi ke-19 mampu merangsek ke depan ya. Sehingga berlomba di barisan depan nih antara 1 sampai posisi ke-5 ya. Veda Agya Pratama terus di posisi itu 4-5, 4-5, 4-5 dan akhirnya bersenggolan dengan Munoz. Namun Munoz sepertinya tidak bisa mengendalikan motornya, terpaksa jatuh seolah-olah tersenggol oleh Veda gitu. Jadi makanya Veda kena penalti kemarin, tapi akhirnya enggak ya, dikasih hadiah 10 poin karena clean ya ketika Veda Agya Pratama melakukan manuver terhadap Munoz ya. Nah sekarang kita tidak bisa ngobrol tentang Moto3 terlalu banyak karena ada informasi yang disiapkan oleh tim redaksi KLight terkait dengan Marc Marquez ya. Ya, rider Ducati tentunya, Marc Marquez atau King Marquez ini memangkas jarak dengan pembalap Aprilia Jorge Martin di klasemen MotoGP 2026 dan The Baby Alien ini menang di sprint race MotoGP Jepang kemarin ya. Di sirkuit Montegi Sabtu ya, 3 Oktober 2026. Nah sahabat KLight, Baby Alien atau Marc Marquez ini menjadi pemenang sprint race ya dan menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 20 menit 50,37 detik sahabat KLight. Dan yang mencengangkan adalah bagi motor Honda itu kan sebagai apa ya, motor yang sepertinya sulit untuk bersaing dengan tim-tim pabrikan dari Italia atau seperti Ducati ya, seperti KTM ya di Austria, kemudian Yamaha dan Jepang itu, Yamaha dan Honda itu brand Jepang yang agak sedikit sulit ya untuk bersaing di papan atas. Tetapi pembalap LCR Honda Diogo Moreira akhirnya bisa menduduki posisi kedua di podium dilengkapi oleh Jorge Martin. Jadi Jorge Martin itu mundur ke belakang ya karena dia kena penalti waktu itu. Dengan tambahan poin penuh di sprint race di Montegi Jepang,
Marc Marquez kini mengumpulkan 306 poin dan dia tinggal berjarak 7 angka saja dengan di posisi pertama yaitu Jorge Martin. Dan pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi ada di posisi ketiga dengan raihan 268 poin. Sementara pembalap KTM Pedro Acosta menempati posisi keempat dengan 234 angka. Nah, melengkapi posisi kelima ada Fabio Di Giannantonio. Nah, ini paling susah nih nyebutnya. Dengan 230 angka. Nah, klasemen MotoGP 2026 ini tentunya menjadi hal yang sangat menarik ya. Sementara kita bisa melihat pembalap-pembalap yang dulunya juara-juara dunia gitu ya, seperti Francesco Bagnaia ya, hanya di posisi ke-9 nih sahabat Highlight ya. Bahkan yang untuk pembalap-pembalap Jepang yang ya sebagai tuan rumah ya, Ai Ogura sepertinya punya kans untuk mengejar sekarang di posisi ke-6 ya, dia di 227 poin. Oke, sahabat Kelight. Nah, tentunya untuk sahabat-sahabat Kelight yang menunggu-nunggu ya penampilan MotoGP nanti disiarkan secara langsung, saya harus nyari informasi ya, yang benar yang mana ya, jam 10 pagi atau jam 12 siang, kadang-kadang beda-beda ya. Kadang-kadang kalau yang di TV itu ada siaran tunda dan lain sebagainya. Baik sahabat Kelight, masih bersama saya Adil Maulana dan saya ingin menyapa sahabat Yundawati ya. Selamat pagi, semangat ya. Semangat dong ya. Kemudian banyak sekali teman-teman yang ikut bergabung pagi hari ini. Selamat bergabung ya. Ada Bostan, ada Iheng, ada Gene, ada Faza ya. Ikut live juga, ada Murphy, ada Sofyan, ada Tata, selamat pagi. Ada banyak ya pagi hari ini. Selamat bergabung ya, dan mungkin untuk sahabat-sahabat Kelight yang ikut menikmati live TikTok saya, Anda bisa ikut bergabung dan menyimak ya informasi-informasi seputar dunia olahraga dalam Weekend Spirit di Kelight FM.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, baru saja kita hadirkan sebuah lagu yang membangkitkan memori kita dengan almarhum Chrisye ya. Hip hip hura hura. Terus gayanya kan gini-gini. Khas ya gayanya almarhum Chrisye ini. Dan Sabah Family featuring Berry Likumahua, barusan kita nikmati dengan covernya. Dan tentunya ini adalah lagu yang menjadi pelengkap di interval kedua ya sahabat T-Light, dan di pertengahan interval kedua. Masih dalam informasi-informasi seputar dunia olahraga sahabat T-Light, dan tentunya saat ini di kebersamaan kita pagi hari ini ada informasi terkait dengan olahraga Asian Game yang telah masuk ke hari keberapa ini ya. Dan tentunya untuk medali-medali yang diraih oleh Indonesia satu demi satu ya. Dan tentunya Indonesia masih mempunyai kans untuk mendapatkan medali-medali yang menggeser negara-negara Asia Tenggara lainnya ya. Dan tentunya klasemen terbaru Asian Games 2026 Indonesia berada di posisi ke-13. Nah sahabat K-Light, tentunya kontingen Indonesia masih berada di posisi yang kurang di posisi 10 besar lah istilahnya ya, seperti itu, dengan target seperti itu. Di Asian Games 2026 Aichi Nagoya hingga Kamis kemarin, tim Merah Putih telah mengoleksi 32 medali emas, terdiri dari 5 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Cina masih memimpin sahabat kita di klasemen sementara dengan koleksi 277 medali. Dan tentunya Jepang berada di posisi kedua, ya torehan 200 medali. Dan tentu ada Uzbekistan di posisi keempat dengan 16 medali. Dan selengkapnya Indonesia mendapatkan emas kelima. Indonesia disumbangkan oleh Nurisa Dian Asrifah dari cabang olahraga panahan. Ya, Nurisa menjadi juara nomor compound putri individual. Dan tambahan emas tersebut membuat Indonesia mengoleksi 5 emas, ya, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia masih berpeluang untuk menambah koleksi-koleksi ataupun pundi-pundi emas, ya, salah satunya dari cabang e-sport nomor Mobile Legend Bang Bang. Ada ya sekarang ya. Olahraga jempol ya. Nah, sementara Thailand di posisi kelima 12 emas ya. Malaysia dengan 6 emas di posisi ke-11 ya. Kalau Thailand di posisi kelima nih ya, bagus. Sementara Indonesia di posisi ke-13. Nah, pernah enggak sih Indonesia mencapai posisi yang bergengsi gitu ya? Paling tidak 5 besar atau 10 besar deh. Jangankan 10 besar ya, runner up sahabat K-Light, tapi itu terjadi pada tahun 1962 di Jakarta sahabat K-Light, di mana Indonesia menempati posisi kedua. Nah, kemudian di tahun 2018 Indonesia cukup lumayan lah di posisi 5 besar, yaitu posisi keempat dengan perolehan 31 emas. Dan tentunya di cabang-cabang olahraga Indonesia yang biasanya menjadi tumpuan itu adalah bulu tangkis ya sahabat K-Light ya. Sepertinya saat ini pesaing-pesaingnya jadi lebih berat ya, dengan kondisi atlet-atlet luar negeri juga sekarang bukan hanya Cina saja yang memang kuat, ternyata di Asia juga banyak ya. Baiklah sahabat K-Light, masih bersama saya Adil Maulana, dan bagi sahabat K-Light yang berada di luar kota ya, Anda bisa streaming ya. Saya menggunakan streaming itu menggunakan mirroring ya di handphone kita. Kemudian atau misalnya Anda yang punya Bluetooth, kita sambungkan ke Bluetooth untuk audionya. Sambungkan ke internet, Anda klik di internet kita www.klite.id atau klite.id. Kemudian kita bisa klik tanda play. Anda bisa mendengarkan tuh perjalanan menuju ke mana saja ya, ke ujung dunia pun bisa mendengar asal ada internet ya. Oke, sahabat K-Light masih dengan
dengan informasi seputar dunia olahraga sahabat Kelight, tentunya di pagi hari ini. Saya ingin menyapa sahabat-sahabat Kelight yang sudah ikut bergabung nih. Aduh, ada sahabat Midas Faro, ya, say hi, ya, ada Bambi, ada Yonut, say hi juga, ada Vina Sek, ya, oke, kemudian ada Murphy, ada PTW, ada Galung PKK Hitam, apa itu? Waduh, terima kasih untuk sahabat-sahabat di TikTok ya, Anda bisa menikmati TikTok live bersama saya Adil Maulana di pagi hari ini, dan kita nikmati lagu-lagu bagus yang tentunya akan menghangatkan kebersamaan kita hingga jelang jam 9 pagi nanti.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat K-Light, Spice Girls dengan Wannabe. Kalau saya dulu ingat penampilan mereka ya, lucu-lucu gitu ya. Sekarang mungkin generasinya Blackpink mungkin ya. Tapi memang dulu itu ketika Spice Girls itu muncul, banyak juga tuh girls band bermunculan begitu ya. Dan berpenampilan ya energik lah begitu ya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat K-Light ada satu event yang tentunya bisa jadi ini adalah satu event yang bisa menantang bagaimana kita bisa mengasah kemampuan berbahasa Inggris kita, sahabat K-Light. Nah, bagi anak-anak kita ya, buat sahabat-sahabat K-Light yang pelajar SMA, SMK ataupun MA se-Bandung Raya, are you ready to challenge your English skills? Oke, ada event seru nih, sahabat K-Light ya, yaitu Bandung English Olympiad atau BEO ya, sebuah kompetisi English yang digelar oleh Erwin Kumajawa, MC dan English teacher, dan kali ini didukung oleh CAC Kampung Inggris. Nah, di sini putra-putri kita bisa atau Anda bisa menunjukkan kemampuannya dalam dua kategori kompetisi ya, yaitu pertama tes tertulis setara TOEFL dan yang kedua adalah English speaking di atas panggung. Dan yang menarik sahabat K-Light, satu sekolah hanya boleh mengirimkan satu murid saja sebagai delegasi. Jadi pilih siapa yang akan menjadi wakil terbaik dari sekolah kalian semua ya. Nah, catat tanggalnya 10 Oktober 2026 dan berlokasi di Bandung. Nah, sahabat K-Light, tentunya Anda ingin datang ke sini, acara ini bisa dipandu oleh Erwin Kumajawa dan jajaran para juri yang keren, Tasi dan CAC Kampung Inggris, Krisna Junjunan MC dan juara Pigeon serta Kamran, mahasiswa internasional asal India yang berkuliah di Unpad saat ini. Dan jangan lupa juga ada bakalan ada penampilan spesial dari kertas putih akustik dan didukung oleh sponsor-sponsor yang keren-keren ya. So, sahabat K-Light, show your English, show your confidence and represent your school. Bandung English Olympiad, see you there. Anda tinggal hubungi saja CAC Kampung Inggris untuk informasi selengkapnya.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 KLite FM Bandung's Inspiring Sound, Right Between the Eyes dari Wax. Ya, sahabat KLite, masih bersama saya Adil Maulana dan masih dengan informasi seputar dunia olahraga dan tentunya masih dengan topik kita di Asian Games 2026, ya sahabat KLite. Salah satu kejutan ketika emas diraih di panjat tebing speed, ya tentunya kita patut bangga dengan atlet panjat tebing putri kita. Tapi panjat tebing putra gagal untuk menambah atau menggali medali emas di Asian Games untuk meraih emas ke-6, ya. Empat wakilnya kompak menempati peringkat kelima dan ke-8, sahabat. Tampil di Port Miss Nagoya Exhibition Hall 1, ya, pada hari Sabtu, ya, kemarin, Indonesia sejatinya meloloskan 4 atlet di final cabang lead putra dan putri. Mereka ialah Alma Airilia Sani, Budian Sukma Lintang Cahyani, ada Rafiandi Ramadan, dan Putra Tri Ramadhani yang biasa disapa Serendeng katanya. Dan sayangnya mereka gagal mendapatkan medali di multi-event 4 tahunan terbesar di Asia tersebut, ya. Ramadan yang tampil pertama terjatuh setelah mengunci 20 poin. Tangan Ramadan tidak cukup kuat untuk bertahan dan sampai akhirnya terhenti di 23 poin dan menempati peringkat ke-8. Menyusul Putra Tri, harapan panjat tebing Indonesia di cabang lead ini juga gagal mendapatkan medali. Juara World Climbing Series Praha 2026 ini selesai di peringkat kelima dengan 32 poin, sahabat. Juara dan runner-up direbut wakil-wakil tuan rumah yaitu Neo Suzuki yang mengemas 40 poin dan Satone, ya. Yoshida usai membukukan lebih dari 38 poin, sedangkan peringkat ketiga direbut oleh Dohyun Lee dari Korea Selatan yang mengumpulkan 38 poin. Lead putri juga gagal, sahabat Clyde mendapatkan medali dan dua wakilnya lolos ke final yaitu Alma Airilia Sani harus puas di berada di urutan kelima dengan 35 poin, sementara Sukma Lintang Cahyani berada di peringkat terakhir atau ke-8 dengan total 28 poin. Ya, sahabat Clyde, mungkin kita tetap berdoa dan berharap atlet-atlet Indonesia berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan raihan medali, ya. Seperti halnya kemarin saya sempat melihat pada cabang angkat besi, ya, langsung laporan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, ya, langsung mendapatkan selamat, ya, untuk meraih medali emas. Harusnya sih walaupun medali perak atau perunggu tetap harus diapresiasi, ya, tentunya untuk meraih medali itu walaupun perunggu, ya, itu perjuangannya berat banget itu, ya. Apalagi negara-negara Asia, itu bukan ASEAN, ya. Kalau ASEAN sih mungkin Indonesia masih oke lah gitu, ya. Walaupun bukan berarti mengecilkan arti negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara, ya. Tetapi itu adalah salah satu perjuangan yang luar biasa, ya. Karena pun di Jepang itu kan berbeda dengan di kita, ya, udaranya. Baik, sahabat KLite, masih bersama saya Adil Maulana dan mohon maaf tadi sempat terhenti sejenak, ya, saya menghilang karena saya harus melakukan sesuatu. Terima kasih masih stay bersama saya di 107,1 KLite FM, baik di live TikTok, ya, yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini.

0: 107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat T-Light, bagi sahabat T-Light yang sudah mengidam-idamkan untuk berencana pergi ke Tanah Suci dan tentunya menjalankan ibadah umroh ataupun haji, sahabat T-Light, saatnya melangkah dengan informasi yang tepat, sahabat T-Light, karena banyak sekali biro-biro haji atau umroh yang malah menyulitkan para jemaahnya ya, entah uangnya kemana atau berangkatnya kapan nggak tahu ya. Nah sahabat T-Light, hadiri saja sebuah event yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 15 November nanti, yaitu hadir puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya dalam event Umroh and Hajj Festival yang dilaksanakan di Atrium Trans Studio Mall Jalan Gatot Subroto Bandung, sahabat T-Light. Nah, di sini Anda akan mendapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, dan Anda bisa konsultasi dengan para ahli perjalanan haji dan umroh serta diskon spesial selama pameran. Jadi sahabat T-Light, langsung saja untuk datang ke sana, ke Atrium Trans Studio Mall Bandung Jalan Gatot Subroto yang diselenggarakan pada 9 sampai dengan 15 November 2026 pukul 10 sampai dengan 10 pagi sampai dengan 10 malam ya sahabat T-Light. Silakan konsultasikan rencana ibadah suci Anda, atau Anda untuk mendapatkan informasi segera silakan hubungi di nomor 081 22 33 22 37. Sekali lagi 081 22 33 22 37 ya, atau follow Instagramnya @umrohajfestival.
1: Halo jazz lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev, dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul. Is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung. 107.1 FM.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLight, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita, dan itu akhirnya bisa boleh dikatakan saya harus undur pamit dari hadapan Anda sahabat KLight ya. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat KLight yang sudah ikut beratensi di pagi hari ini, tentunya dalam Weekend Spirit kita untuk edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih atas segala atensi sahabat-sahabat KLight yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini. Dan mohon maaf jika sahabat-sahabat KLight tidak berkenan dengan apa yang sudah saya sampaikan untuk Anda ya sahabat KLight. Mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda menjadi energi untuk kita berekspresi di hari Minggu kita ya. Baiklah sahabat KLight, sampai jumpa di kebersamaan yang lain. Dan saya Adil Maulana undur pamit. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Birds and Toad.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 107.1.
1: 107.1. Bantu's inspiring sound.

0: Halo wargi Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sense.

0: Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.
1: ...107.1
2: K-9 Bandung's inspiring sound.

Terima kasih Anda telah simak Live Trip. Setelah ini jangan kemana-mana, karena Anda bisa memilih lagu favorit Anda. Kirimkan salam sapa Anda untuk orang-orang terdekat di 0812-203-1972 atau telepon langsung di 022-253-1972. Cinelight akan bersama Anda dengan informasi seputar film dari jam 12 sampai 3 sore.

107,1 Light FM Bandung Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Kelight. Apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu ya. Senang sekali saya Nada Nisrina dapat bersama Anda kembali di Scene Light hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Seperti biasa sobat Kelight, di Scene Light Anda bisa kirimkan request lagu-lagu favorit Anda dan juga bersama informasi seputar film yang nantinya akan menemani kebersamaan kita selama 3 jam. Saya akan menemani Anda hingga 3 jam ke depan.

Anda baru saja mendengarkan Love Will You Do Back dari Taylor Dane, direquest oleh Mbak Desi Oktaviani. Terima kasih Mbak Desi, selamat siang. Semoga lagunya menemani di aktivitas siang hari ini ya. Dan juga tadi sudah hadir ada Pak Henry di TKI, requestnya tadi Ketika Senyummu Hadir dari Tika Bisono. Lagunya sudah diputarkan ya. Terima kasih sahabat-sahabat kelet, selamat siang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda di Sinolight di 0812 203 1972.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Bandung's Inspiring Sound 107.1 FM. Can We Talk dari Tevin Campbell. Sudah hadir sahabat kalian dalam Sinelight, direquest oleh Kang Ari di Margahayu. Selamat siang Kang Ari, semoga lagu barusan menghibur ya. Kirimnya untuk kru yang sedang bertugas dan penikmat Sinelight dimanapun. Terima kasih Kang Ari. Dan juga sahabat kelet, di Sinelight kali ini kayaknya kita cocok banget gitu ya, bahas film-film yang lagi hype banget nih di bioskop. Bagi Anda yang suka dengan film-film sejarah sahabat kelet, sekarang ada film Jamin Setia Selamanya yang hadir di layar lebar. Film garapan Rako Prijanto ini mengangkat kisah Jamin Ginting, pahlawan nasional asal Tanah Karo, Sumatera Utara. Ceritanya mengikuti perjalanan Jamin sejak masa pendidikannya di sekolah Belanda, bergabung sebagai tentara sukarela Giugun, hingga memimpin perang gerilya di Sumatera Utara saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang menarik sahabat kilat, film ini gak cuma menampilkan adegan perang gitu ya, kehidupan sehari-hari, budaya, dan adat masyarakat Karo juga ikut ditampilkan. Sehingga Anda bisa melihat sejarah perjuangan di Sumatera, sekaligus melihat sisi budaya daerahnya gitu ya. Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai film ini bisa menjadi salah satu media edukasi sejarah, karena menghadirkan cerita perjuangan dengan alur yang menghibur gitu ya. Film ini juga diharapkan bisa membuat generasi muda mengenal bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan terjadi di berbagai wilayah Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa. Film Jamin Setia Selamanya ini sudah hadir di bioskop sahabat kilat sejak 1 Oktober kemarin. Bagi Anda yang mungkin suka dengan film-film sejarah, boleh menjadi list tontonan di weekend ini ya. Oke sahabat kilat, saya Nada Nisrina masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti. Silakan Anda request lagu-lagu favorit Anda di 0812 203 1972.

Anda baru saja mendengarkan I'll Be Over You dari Toto, di-request oleh Teh Kety Agustina di Supratman. Terima kasih Teh Kety, lagunya sangat santai di siang hari ini. Dan juga tadi sudah hadir ada Mbak Foni Widianti di Astana Anyar. Request-nya tadi dari Total Touch yang judulnya Somebody Else Lovers. Tadi lagunya sudah diputarkan ya. Terima kasih Mbak Foni, semoga lagunya menghibur ya. Sudah hadir juga ada Mas Widi. Tadi request-nya These Arms All For One. Tapi karena tidak ada, diganti jadi I'll Be Right Here ya, dari All For One. Terima kasih. Salam untuk, selamat bertugas untuk kru Kelly. Terima kasih Mas Widi, lagunya sudah saya persiapkan ya. Dan juga sudah hadir ada Kang Iren, tadi requestnya ada Sebatas Mimpi dari Rita Effendi. Terima kasih Kang Iren, lagunya juga sudah saya persiapkan. Terima kasih sahabat-sahabat Kelly, selamat siang, selamat bergabung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda ya. Sudah hadir juga ada Kak Saron, requestnya ini ada Hello Darling dari Conway Twitty. Tapi sayang sekali nih Kak Saron belum ada lagunya, boleh mungkin mau diganti atau judul lain gitu ya. Dan juga ada komentar dari Ibu Zule di Jalan Kurdi Bandung. Terima kasih penyiar Radio Kelight, sehat and bahagia selalu, lagu-lagu cukup menghibur. Alhamdulillah, terima kasih juga Ibu Zule selalu mendengarkan. Senang sekali ya kalau menghibur di akhir pekan ini. Oke, sahabat Kelight, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Sunlight. Gimana nih kalau malam terakhir Anda bersama sahabat justru membawa Anda ke sebuah pulau misterius yang selama ini cuma dikenal lewat cerita dan mitologi. Nah, hal inilah yang terjadi dalam film animasi komedi fantasi berjudul Forgotten Island yang sudah tayang di bioskop sahabat Kelight tanggal 2 Oktober kemarin ya. Film ini tentang Joe dan Raisa, dua sahabat yang sudah bersama sejak kecil sampai lulus kuliah. Tapi Raisa berencana pergi ke Amerika Serikat untuk bekerja. Tapi sebelum berpisah, Joe mengajak Raisa membuat pesta kecil berdua di tepi pantai. Dan di malam itu, mereka gak sengaja nemuin sebuah portal misterius gitu ya, yang membawa mereka ke Nakali, sebuah pulau penuh makhluk ajaib dan legenda yang ternyata selama ini mereka kenal dari cerita keluarga di film Filipina. Awalnya pulau itu terlihat indah sahabat Kelight, tapi ternyata ada sosok demon yang perlahan-lahan memakan kenangan orang-orang yang terjebak di sana. Dan Joe dan Raisa pun harus mencari jalan pulang. Masalahnya untuk bisa kembali, mereka mungkin harus membayar dengan sesuatu yang sangat berharga gitu ya, yaitu kenangan tentang persahabatan mereka sendiri. Wah, sangat sayang sekali ya. Dan ditemani Rao, seekor weird dog yang kikuk tapi baik hati sahabat Kelight, mereka harus menemukan jalan keluar sebelum semua kenangan tentang persahabatan mereka hilang untuk selamanya. Dan film ini juga menjadi bentuk perayaan terhadap budaya Filipin dengan cerita yang menyoroti persahabatan, keluarga, dan perempuan-perempuan penting dalam kehidupan. Ini menarik banget ya sahabat Kelight, kayaknya dengan genrenya animasi, tapi kita bisa lihat petualangan dari Joe dan Raisa. Kira-kira gimana ya? Anda bisa tonton film dari Forgotten Island di bioskop terdekat. Oke sahabat Kelight, selainnya akan saya putarkan Sebatas Mimpi dari Rita Effendi.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Bandung's inspiring sound.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Paling Sound 107,1 FM. Ada hati-hati di jalan dari Tulus yang barusan sudah hadir di Sinelight dirikas oleh Ibu Zule di Jalan Kurdi Bandung. Terima kasih Ibu Zule, semoga lagunya menghibur ya. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Kak David, rekasnya tadi For Everything I Am dari Christian Bautista untuk semua sahabat dan kru Kelly. Terima kasih Kak David, lagunya tadi sudah diputarkan ya. Dan juga tadi ada Kak Jul, rekasnya Teenage Love Affair dari Alicia Keys. Terima kasih, happy weekend juga Kak Jul. Dan juga ada Kang Diat, tadi rekasnya dari Phil Collins, Hold My Heart. Tapi belum ada nih Kang Diat, kalau mau ganti boleh ya. Tapi sebelum lanjut, sahabat Kelet, ada informasi dari Umroh and Haji Festival. Anda sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh and Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026, jam 10 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap silakan hubungi di 081-2233-2237. Sekali lagi 081-2233-2237 atau follow Instagram di @umrohhajfestival. Umroh and Haj Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya 9 sampai 15 November 2026 jam 10 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, bertempat di Atrium Trans Studio Mall Jalan Gatot Subroto, Bandung.

Bandung's Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, bagi pelajar SMA, SMK, atau MA se-Bandung Raya, are you ready to challenge your English skills? Ada event seru nih, Bandung English Olympiad atau BAO, sebuah kompetisi English yang digelar oleh Erwin Kumajawa, MC dan English teacher. Kali ini didukung oleh CAC Kampung Inggris. Di sini putra-putri Anda bisa menunjukkan kemampuanmu dalam dua kategori kompetisi. Yang pertama, tes tulis setara TOEFL, dan yang kedua, English speaking di atas panggung. Dan yang menarik, satu sekolah hanya boleh mengirimkan satu murid sebagai delegasi. Jadi, siapa yang akan jadi wakil terbaik dari sekolah kamu? Catat tanggalnya, 10 Oktober 2026 berlokasi di Bandung. Acara ini akan dipandu langsung oleh Erwin Kumajawa dengan jajaran juri keren, Tasit dari CAC Kampung Inggris, Krishna Jujunan, MC dan juara pageant, serta Kamran, mahasiswa internasional UNPAD asal India. Dan jangan lupa, bakal ada penampilan spesial dari Kertas Putih Akustik. Pendaftaran hubungi 0817-220981. Sekali lagi, 0817-220981. Maksimal di tanggal 9 Oktober 2026. Didukung oleh para sponsor besar. So, sahabat Kelet, show your English, show your confidence, and represent your school. Bandung English Olympiad. See you there!

Tukel Lady FM Bandung Sense Pairing Sun. Lagu tersebut Another Day in Paradise dari Phil Collins dipersembahkan oleh Kang Diat Kardiat di Cicahem. Terima kasih Kang Diat, lagunya barusan sudah diputarkan ya. Dan juga sudah hadir ada Kang Iwa di Cimahi, requestnya ada My All dari Mariah Carey, dikirim untuk My Beloved katanya Ibu Tanti Sekanti di Permana Indah Cimahi dan All Crew. Selamat bertugas, terima kasih Kang Iwa, lagunya sudah saya persiapkan ya. Dan juga sudah hadir ada Ibu Ucu, requestnya ada You Complete Me dari Bastian Ragas. Ini lagu favorit Bu Ucu nih. Terima kasih Bu Ucu, lagunya sudah saya persiapkan juga. Dan juga sudah hadir ada Mas Ali di Cijerah, requestnya I Love You dari Celine Dion. Salamnya untuk penyiar, kru dan sahabat Kelight, sehat selalu. Terima kasih Mas Ali, semoga Mas Ali juga sehat selalu ya. Sahabat Kelight, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Sunlight. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Pernah gak sih Anda ngebayangin kalau seorang calon gubernur tiba-tiba gak bisa berbohong sama sekali? Inilah yang terjadi dalam film komedi Bapak Paling Jujur yang dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 15 Oktober. Film ini mengikuti Jonas Prakoso yang diperankan oleh Andovi De Lopez, seorang calon gubernur yang sudah paham gimana membangun citra di depan masyarakat. Dan mulai dari penampilan, senyum di depan kamera, sampai janji-janji kampanye, semuanya sudah dipersiapkan nih Sobat Kelight. Tapi keadaan mulai berubah setelah Jonas terkena kutukan dari neneknya yang membuat dia kehilangan kemampuan untuk berbohong. Unik sekali ya Sobat Kelight. Dan akibat kutukan itu, apapun yang ada di pikirannya langsung keluar lewat mulutnya. Rahasia yang harusnya disimpan dan pendapat pribadi yang harusnya gak perlu dikasih tahu ke orang lain gitu ya, akhirnya ikut terbongkar nih. Kondisi ini tentu bikin perjalanan kampanyenya berantakan, sekaligus memunculkan berbagai masalah dalam kehidupan pribadinya. Film yang disutradarai oleh Fajar Nugros ini juga dibintangi oleh Claresta Taufan, kemudian ada Benedict Siregar, Soleh Solihun, Naila Depunama, dan Lolox. Jadi buat sahabat Kelet semua yang mungkin suka film-film komedi gitu ya, dengan situasi yang gak biasa, film Bapak Paling Jujur ini bisa menjadi list tontonan Anda di bulan Oktober ini ya sahabat Kelet. Kalau misalnya Anda tiba-tiba punya kemampuan kayak Jonas nih dan gak bisa berbohong sama sekali, kira-kira Anda bakal merasa lega karena bisa jujur atau malah panik, sahabat Kelight? Oke, saya masih bersama Anda, sahabat Kelight, hingga pukul 3 sore nanti. Anda masih bisa request di 0812 203 1972. My All dari Mariah Carey.

saja mendengarkan My Baby You dari Mark Anthony di 107,1 KLI FM, dirikas oleh sahabat Umina Yasar Yafi. Salamnya untuk teman-teman Besti dan juga buat kru KLI. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih Teh Umina. Semoga lagunya berusaha menghibur ya. Terima kasih sahabat-sahabat KLI yang masih saja bergabung di Sinolight. Sudah hampir selesai kebersamaan kita ya sahabat KLI. Kita lanjutkan, ada satu informasi lagi untuk Anda di Sinolight. Gimana kalau orang yang menyebabkan sebuah bencana justru berusaha meyakinkan dunia bahwa dirinya adalah penyelamat? Itulah yang terjadi dalam film terbaru Tom Cruise berjudul Digger yang sudah tayang di bioskop sejak 2 Oktober 2026. Tom Cruise berperan sebagai Digger Rockwell, seorang miliarder sekaligus konglomerat minyak yang terbiasa menggunakan kekuasaan dan kekayaannya untuk mengambil keputusan. Masalah dimulai ketika proyek eksplorasi minyak miliknya di wilayah Arktik memicu bencana ekologi besar. Retakan pada lapisan es mulai mengancam keselamatan manusia dan membuat Digger mendapat tekanan dari publik serta para pemimpin dunia. Alih-alih mengakui kesalahannya, Digger justru berusaha membantah tuduhan tersebut. Ia kemudian menjalankan misi yang penuh kekacauan untuk membuktikan bahwa dirinya bukan penyebab bencana, melainkan satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan umat manusia. Sahabat KLI, film ini bergenre black comedy, memiliki klasifikasi dewasa 17 tahun ke atas dan berdurasi di 129 menit dan sudah tayang di bioskop ya, sahabat KLI. Bagi Anda yang mungkin penggemar Tom Cruise, film Digger ini bisa menjadi list tontonan Anda di weekend ini ya, sahabat KLI. Oke, saya masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti, masih ada di beberapa slot lagi. Bagi Anda yang masih ingin request, bisa request di 0812-203-1972.

Ibu Rini Dikatsu, terima kasih Mama sudah selalu mensupport, dikirim untuk pendengar dan all crew. Terima kasih Mama. Dan juga sahabat-sahabat kreatif yang tadi sudah bergabung, terima kasih banyak. 3 jam lalu kita bersama-sama. Sudah saatnya saya Nada Nisrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang saya bagikan dapat bermanfaat dan lagu-lagu tadi dapat menghibur Anda di akhir pekan ini. Happy weekend sahabat kreatif, semoga Anda semua sehat selalu dan stay safe karena saat ini Bandung lagi hujan ya sahabat kreatif. Dan semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Saya Nada Nisrina pamit untuk menutup perjumpaan kita. Ada My My My dari Johnny Gill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung Sense Paling Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, Anda sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh and Hajj Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya, digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026 jam 10 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap silakan hubungi di 081-2233-2237. Sekali lagi, 081-2233-2237. Atau follow Instagram di @umrohhajfestival. Umroh and Hajj Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya 9 sampai 15 November 2026 jam 10 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, bertempat di Atrium Trans Studio Mall Jalan Gatot Subroto, Bandung.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock. Keep rocking.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, berjumpa kembali di Light Rock edisi hari ini tanggal 4 Oktober 2026. Edisi tadi sempat ada hujan kalau di daerah saya. Kang Arif, hujan tadi sore?
2: Hujan sebentar lah.
1: Hujan sebentar.
2: Ya, teman hujan daik-daiknya.
1: Hujan daik-daik. Di saya merada gede, Kang. Kirain itu makanya gede di mana-mana. Itulah masalah hujan zaman ayeuna, beda-bedanya.
2: Ya, tapi mendung-mendung sih ya, mendung guludug gitu ya, terus angin gelebug. Tapi hujannya enggak ada.
1: Aha,
2: iya. Ya, enggak apa-apalah yang penting itu panas ting.
1: Iya, malam hari ini kalau seperti biasa di minggu pertama ya,
2: harusnya ada band yang tampil
1: dari
2: ya.
1: Light Rock Society, cuman karena
2: satu dan lain hal
1: tidak bisa hadir di sini, jadi nggak apa-apa. Kita akan recap aja, Kang.
2: Ya,
1: jadi band-band yang udah masuk sini dan lagu-lagunya akan kita putarkan aja, karena lumayan banyak nih, Kang.
2: Ya.
1: Dari awal sampai ya kemarin-kemarin, selain banyak juga beragam, gitu ya.
2: Ya, ya. Genrenya juga beragam.
1: Genrenya beragam, betul.
2: Nggak terkonsentrasi di satu genre yang itu-itu aja gitu ya.
1: Betul. Ya, malam ini cuman kita berdua nih, Kang ya. Saya Andi Muhaimin sama
2: saya Arif Rudiana, seperti biasa menemani sahabat kalian semua sampai jam 10 malam ya.
1: Iya.
2: Untuk interval pertama seperti tadi sampaikan, kita akan recap dari beberapa band lokal yang sudah memasukkan karyanya ke redaksi kami ya.
1: Betul, betul.
2: Untuk diputarkan, dan kami juga mengundang sahabat kalian semua untuk mulai mengirimkan requestnya gitu ya,
1: di
2: 0812-203-1972 gitu ya. Dan kalau dilihat nih sudah banyak gini yang minta requestnya.
1: Iya, udah ada beberapa yang masuk nih, Kang. Ya, nanti
2: dibacakan lah di interval kedua ya.
1: Betul, sabar aja, nanti dibacakan dan diputar. Dan tidak lupa juga kita mengundang ya buat band-band lokal Bandung nih yang punya karya, yang punya karya ciptaan sendiri, boleh mangga kalau mau dikirim ke sini ya. Cuman akhirnya berakhir jadi sebuah file di harddisk ya kan. Udah repot-repot nyari inspirasi, nyari bikin rekaman segala rupa. Boleh dikirim ke sini kalau
2: boleh, nanti kita akan putarkan, dan kalau waktunya cocok juga nanti kita undang ke studio ya, untuk ngobrol-ngobrol gitu ya di studio dengan sahabat Kalait semua.
1: Iya, ini kalau sahabat Retno Puji Rahayu kayaknya sama saya, hujan deras dua kali cenah tadi teh.
2: Atau mungkin hujan, tapi beberapa minggu, dua minggu yang lalu gitu ya, di rumah saya di daerah atas di Sesar Bajuri, Cihideng, Waruga ke atasnya, Rompong, hujan gede, tapi ke arah tengah malah nggak hujan.
1: Kering
2: gitu
1: ya
2: kan.
1: Iya, itu makanya apa,
2: memang
1: beda-beda gitu.
2: Itu tanda-tanda alam ya,
1: tanda karena alam itu
2: semua jadi random gini ya, termasuk alam juga jadi random gini kan gitu.
1: Bener. Random tuh ya, ya kayak bola kemarin, Kang, terek nggak kurang random gimana tuh.
2: Random semua kan.
1: Bisa pak udah gitu ya. Oke, untuk kita kick off aja, kita mulai. Ini ada sebetulnya ini dijadwalkan buat kesini hari ini ya, the band ini back on stage. Cuman karena kesibukan beberapa personilnya, akhirnya last minute nggak bisa hadir ya.
2: Ya.
1: Jadi ya nggak apa-apa, kita putarkan aja. Ini mungkin sedikit informasi ya, band Back on Stage itu didirikan di Bandung tahun 2017 dan melahirkan musik pop punk alternatif. Sudah meluncurkan beberapa single sebetulnya, ada judulnya Bandung Rock and Roll dan Bangkong Hejo. Cuman emang di kita baru keterima satu ya karyanya Back on Stage ini. Mungkin bisa disusulkan yang lainnya. Back on Stage sekarang beranggotakan Obi di vokal sama gitar, ada Anjal di gitar sama vokal, emang ditukar urutan nahungku ini. Ada Ridwan Agung bass dan vokal juga, dan ada Ades Amunisi sebagai drummer. Seperti gimana lagunya? Kita coba
2: kita dengarkan dulu ya, dan boleh sahabat kalian semua memberikan komentar ya.
1: Iya,
2: band dan juga lagunya mungkin.
1: Iya, oke, selamat menikmati.

0: pertama tadi ada back on stage.
1: Back on stage yang hari ini harusnya di sini ya.
0: Iya, betul.
1: Enggak bisa.
0: Betul.
1: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip ada
1: macam-macam lah ya.
0: Macam-macam dia ada kayak Misfitnya, ada kayak Ramonsnya. Tapi di sekitar rap tadi malah kayak ada ini lagunya Panas Dalam.
1: Ya.
0: Agak lumayan meriah ya.
1: Ya, meriah dan luar biasa bagus lah.
0: Iya.
1: Ya. Jadi sebuah karya yang menarik yang bisa menarik. Sahabat kalian semua nantikan lagi karya-karya lainnya.
0: Iya.
1: Dari backstage ya. Dan yang kedua tadi dari
0: backside tak tanpa belit kan.
1: Backside. Tadi ada Black Juice juga.
0: Ada ya. Black Juice, ada Blighted, banyak nama ke B.
1: Mungkin karena Bandung di sini. Ya. Dari backside. Ya, backside ya. Itu pernah di sini kan.
0: Pernah ya, pernah kita wawancara di sini. Itu.
1: Ngobrol di sini ya.
0: Ada sedikit update ya dari backside teh baru ganti vokalis Kang Arif. Dia teh betul si Kang Arinya diganti kemarin. Mungkin ada apalah kita belum dapat informasinya lagi. Mungkin sibuk di pekerjaan ya karena kalau misalnya sambil ngerjain apa gitu si Kang Ari itu. Oke, dan itu lagunya tadi apa rekayasa backside ya yang dengan beatnya yang cukup menghentak ya Kang ya.
1: Cukup menarik ya.
0: Cukup menarik.
1: Ada ya. Unsur thrash-nya.
0: Ya, thrash klasik gitulah. Ya. Kerasa ya.
1: Old school thrash lah.
0: Old school thrash betul. Iya, Sobat Kelet yang mau request dipersilahkan. Ini udah mulai banyak yang masuk nih Kang nih. Nanti di interval kedua akan kita bacain.
1: Bacakan ya.
0: Request juga boleh juga kalau mau dari band-band lokal yang ada di kita ya dari band Light Rock Society, soalnya lumayan banyak.
1: Ya. Dan mohon maaf juga ya buat sahabat kalian hari ini tidak live TikTok kita ya.
0: Iya, kita tidak live TikTok lah. GWD lah.
1: Nanti aja lah. Nyiapin ada pabelit.
0: Can make upnya. Oke. Ya, selain itu juga kita persiapan besok nih final Kang ya Indonesia.
1: Ya. Ya, semoga lah lawan Thailand.
0: Semoga lawan Thailand. Soalnya kemarin teh menarik itu ya, kayak proxy war gitu ya. Perang enggak langsung gitu, langsung nama draw gitu ya. Akhirnya jadi lewat lawan yang lain. Tapi seru jadi akhirnya. Oke. Ya di depan ini, nah ini menarik nih Kang. Ada saya sengaja kumpulin nih beberapa band yang dari Bogor.
1: Bogor berapa kali ya dari Bogor hadir di sini ya? Ada dua ya kalau nggak salah ya.
0: Kalau di kita di
1: Line of Doom, Atar dan ada lagi nggak?
0: Ada Kautsar sama Regen.
1: Kautsar ya, Kautsar belum sempat kesini kan?
0: Belum. Regen juga sebetulnya udah kesini satu orang itu yang sama ya. Atar kemarin itu dari Regen itu.
1: Oh ya itu. Ngewakili dua berarti ya.
0: Ngewakili dua.
1: Oke. Kita putarkan okay. Karena Bogor kayaknya lagi
0: naik nih Kang ya.
1: Musim semi gitu ya. Nah. Band-band lokal di Bogor itu ya.
0: Skenanya mulai
1: tumbuh.
0: Betul. Ini di depan ada Hukum Rimba dari Kautsar. Mari kita nikmati nih ada Bogor Invasion.

0: Kelait 107.1 Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelait, masih kita di interval pertama yang rekapan gitu ya, rekapan
1: iya,
0: dari
1: rekapan.
0: Lagu-lagu lokal band yang sudah dikirim ke studio.
1: Iya.
0: Ya, tadi 3 band Bandung ya, 2 band Bandung ya.
1: 2 dari Bogor,
0: dari
1: Bogor.
0: Bogor ya, sorry, dari Bogor satu udah
1: Kausar.
0: Kausar yang satu lagi adalah
1: Atar.
0: Atar yang kemarin orangnya ya, sempat ke sini gitu ya. Dan kita masih punya dua ya, lagi ya. Dua lagi. Band Bogor lagi ya.
1: Betul. Ada Regan sama Raindon. Tapi kita coba kupas dikit nih Atar bersangan. Untuk sebuah band yang apa ya, bilangnya genrenya power metal ya, pas waktu di sini lumayan heavy ya kalau secara musik ya, tentunya.
0: Sebenarnya menurut saya rada tidak ke power ya.
1: Malahannya kalau
0: lebih heavy, lebih berat. Mungkin karena gaya gitarnya saja yang neoklasikal.
1: Ya, betul.
0: Itu aja yang membuat
1: sentuhan power metalnya di situ ya. Kan.
0: Nah, tapi dari secara tempo, secara musik bahkan mungkin lebih dekat ke
1: dekat ke thrash ya mungkin ya.
0: Dekat ke heavy thrash gitu
1: heavy
0: ya.
1: Heavy thrash ya.
0: Seperti begitu ya.
1: Iya, menarik.
0: Nah, kalau dari tempo mah tidak terlalu power.
1: Ke power ya, ke power metal betul.
0: Gitu.
1: Kenceng dan ya menariknya Atar kan diambil nama dari nama vokalisnya yang baru kelas 12 tahun ya,
0: SMP.
1: Kelas 1 SMP dan kemarin kita di sini walaupun di usia segitu tapi udah bisa menunjukkan confident ya, PD-nya udah
0: kepercayaan diri lah. Kalau dia konsisten mungkin akan menjadi sebuah band yang bagus ya.
1: Bagus di.
0: Yang penting konsisten ya, aja.
1: Konsisten. Jadi,
0: kadang-kadang di kita itu konsistensi itu
1: yang kurang ya.
0: Yang kurang ya.
1: Betul. Iya, biasanya
0: harus
1: nanti
0: harus dicontoh adalah band-band besar yang terutama di genrenya rock dan metal ya yang beda dengan pop itu. Ya harus konsisten gitu.
1: Betul.
0: Harus. Ya karena itu pilihan sekali lagi ya.
1: Iya.
0: Ya istiqomah aja.
1: Istiqomah betul.
0: Istilahnya mah istiqomah ya.
1: Iya.
0: Sekuat apa kita bertahan dengan itu?
1: Iya. Kan? Karena nantinya kan ada banyak pengaruh gitu ya, mungkin ada kecenderungan-kecenderungan lain, ada kepentingan juga betul, nantinya. Betul. Itu yang biasanya yang suka merubah arah gitu ya. Passionnya agak suka agak goyang dikit gitu lah.
0: Tapi yang penting konsisten berkarya ya.
1: Betul.
0: Berkarya. Konsisten mengasah kreativitas gitu.
1: Iya.
0: Kalau enggak ya akan hilang kan.
1: Iya, yang penting mah tetap panceg di jalur nak.
0: Gitu. Panceg di jalur. Panceg di nagalur gitu.
1: Ta. Ya. Oke, kita lanjutkan kan. Ini ada dua lagi nih dari Bogor Invasion, ada masih sebetulnya temenan sama Atar tadi, ini kita coba dengerin yang Regen-nya nih. Regen ya. Terus sama akan dilanjut sama Reign of Doom. Ini band yang bahkan sebelum Light Rock Society dimulai ya, udah ada ke sini ya.
0: Salah satu band yang membuka Light Rock
1: membuka,
0: Society ya.
1: Betul.
0: Atar dengan Regen itu kan sama membernya ya.
1: Iya.
0: Cuma beda vokalis aja kali ya.
1: Mungkin ada beberapa yang
0: berbeda ya.
1: Coba kita
0: dengarkan ya.
1: Dengarkan. Selamat menikmati.

0: Kelight 107,1 FM Bandung Inspiring Sound masih di Light Rock edisi 4 Oktober 2026. Ya, tadi kita sudah dengarkan beberapa lagi ya.
1: Tadi setelah Bogor Invasion di ujung kita tambahkan satu dari Subang, Kang.
0: Subang. Ya. Subang dan juga ada band
1: Sakral atau kalau penulisan sih SKRL.
0: SKRL itu sama dengan netral.
1: Netral, NTRL. benar. Tapi lumayan bagus tadi lagu dari Sakral ya, cukup menarik menurut saya, agak kaya dengan ada nuansa-nuansa sedikit new metalnya gitu ya, sedikit bunyi-bunyian yang agak industrial gitu ya, bagus.
0: Industrialnya.
1: Keren. Iya, kita masih tetap mengundang ya teman-teman yang mau request, mangga.
0: Silakan di 0812-203-1972 ya.
1: Iya.
0: Waktu masih cukup panjang.
1: Waktu masih cukup panjang.
0: Request ya.
1: Iya. Udah ada beberapa sih masuk, nanti bentar lagi akan kita putar ya.
0: Kita bacakan ya.
1: Nanti dikit lagi lah jam 8 kita.
0: Ya, dan di Bandung ini akan ada satu event musik besar ya nanti ya.
1: Oh iya, iya.
0: Silahkan lagi cek-cek aja di apa namanya, dilihat-lihat gitu sih.
1: Betul. Di
0: mau nonton gitu.
1: Bandnya keren-keren ya.
0: Bandnya keren-keren.
1: Yang dikumpulin. Ya, mungkin insya Allah lah Bandung kembali akan bergairah ya. Lagi lah.
0: Bandung akan kembali riuh ya.
1: Riuh, betul.
0: Ya, kita juga semoga bisa dapat akreditasi untuk ikutan nih ya.
1: Amin. Ya, ya nanti insya Allah kita hadir ya di sana dan untuk, mencoba untuk meliput ya, menggambarkan suasana.
0: Kalau bisa
1: ya,
0: sekalian interview dengan beberapa band ya.
1: Pengisi
0: acaranya. Semoga saja.
1: Iya. Oke, Kang, sebelum masuk ke interval kedua, kita akan putarkan beberapa lagu. Nah, ini kalau tadi udah dari Bogor dan Subang, kita agak loncat jauh dikit nih ke Surabaya nih. Dan judulnya juga menggambarkan gitu ya. Ini ada Chaotic nih, band Chaotic, dan lagunya judulnya Asu Kabeh.
0: Asu Kabeh. The band Chaotic.
1: Chaotic nih. Iya. Dan ada beberapa lagu berikutnya lah kita dengarkan nih. Sambil kita akan menuju ke interval kedua nanti tepat di jam 8. Selamat menikmati.

0: adalah banyak beberapa album metal yang berulang tahun ya.
1: Oh iya iya.
0: Salah satunya yang cukup dikenang adalah di tanggal 3 Oktober kalau nggak salah ya. Tanggal 7 Oktober.
1: 7.
0: Itu Slayer itu merilis salah satu album terbaik thrash sepanjang masa, Rain in Blood.
1: Rain in Blood ya.
0: Ya, tahun 86.
1: Oh.
0: Jadi kalau kalau sahabat kalian yang masih mendengarkan Rain in Blood itu dan tahu itu ya Rain in Blood umurnya guys pasti seberapa tahun tanya. Albumnya aja udah usianya udah 40 tahun albumnya. Betul. Aja ya. Dan sampai sekarang masih hebat didengarkan.
1: Ya.
0: Itu tuh salah satu ciri bagaimana musik itu kalau berkualitas itu dia menembus
1: waktunya, menembus waktu
0: luar biasa,
1: everlasting gitu ya. Betul.
0: Jadi kalau sahabat karet yang masih dengar Rain and Blood itu
1: ketahuan
0: umurnya ya gitu. Kemudian
1: tapi kadang suka gini kan ada ya anak-anak zaman sekarang yang emang seleranya ke situ ya, mereka justru nyarinya yang tahun-tahun segitu
0: ya,
1: gitu kalau sekarang
0: ya. Tapi ya mereka mendengarkannya selama 40 tahun kemudian ya.
1: Iya, enggak pas
0: rilisnya
1: gitu ya.
0: Rilisnya. Saya sendiri sebenarnya mendengarkan Rain and Blood itu masih sekitar 88-an, masih sekitar itu, udah kuliahan lah gitu.
1: Ya.
0: Jadi dirilisnya enggak terlalu paham gitu ya, karena
1: betul,
0: memang
1: betul.
0: Saat itu lagi rame-ramenya thrash kan. Jadi
1: betul.
0: Testamen lagi naik-naiknya ya. Gitu ya di 88-89.
1: Dari antara tengah 80 ke awal 90 kan itu emang kenceng-kencengnya itu thrash itu.
0: Saya masih ingat dengerin Testamen yang Practice What You Preach.
1: Practice What You Preach.
0: Ya, sahabat kalian itu satu. Yang kedua, 1 Oktober itu juga ulang tahun yang ke-36 dari salah satu album pentingnya Iron Maiden. Yaitu A Prayer for the Dying.
1: Prayer for the Dying.
0: Ya, meskipun okay. Prayer for the Dying itu rada unik karena itu album yang pertama setelah si Adrian Smith
1: keluar.
0: Diganti sama Janick Gears. Yeah. Dan itu album terakhir dengan Bruce Dickinson sebelum dia keluar juga gitu kan. Ya, makanya kalau sahabat kali perhatikan setiap konser Iron Maiden itu tidak pernah bawain lagu-lagu dari album ini kecuali satu.
1: Apa tuh?
0: Bring Your Daughter to
1: Slaughter.
0: Nah itu satu-satunya gitu.
1: Tapi saya suka tuh lagu itu.
0: Suka lagu itu. Dan lagu itu sempat di band loh.
1: Karena liriknya kan ya.
0: Ya itu beberapa lah yang muncul gitu ya di bulan Oktober. Dan itu bisa dikatakan sebagai salah satu hal penting ya. Jadi usianya cukup lama rupanya ya gitu kan.
1: Ya bisa dibilang ya sudah selama itu thrash metal gitu.
0: Dan kalau Slayer itu rata-rata bulan Oktober. Season of the Abyss itu Oktober.
1: Oktober.
0: Di Oktober tahun 90 selisih 4 tahun lah dengan Rain in Blood gitu ya.
1: Ya memang kayaknya mereka sukanya ya di musim-musim itu mungkin ya.
0: Musim-musim itu ya, musim-musim itu kan menjelang musim dingin ya. Kalau di
1: pas meren suhu namanya.
0: Lagi autumn kira-kira autumn itu kan paling gloomy ya kemarin daripada daripada gawe lah naon
1: ingin album mas.
0: Oke, itu aja informasi sedikit lah sahabat kalian semuanya. Jadi yang masih mendengarkan Rain in Blood itu umurnya masih ke 60 tahun ini mah. Atau paling tinggi ke 50 tengah-tengah kayaknya. Ya kita bacakan dulu ya sahabat kalian beberapa request yang sudah masuk di kami. Yang pertama ini dari sahabat Auri.
1: Dari Andri Karasak lama sebenarnya mainnya, cuman ke rekornya dari Auri.
0: Oke, Sampurasun, dua akang dari Andri Karasak lama. Request
1: Short The Straw
0: dari Metallica.
1: Ini dari Injustice,
0: Injustice for All.
1: Oke, selanjutnya.
0: Kemudian dari sahabat Lili, assalamualaikum Kang Arif dan Kang Andi, selamat malam. Lili Cimahi request lagu dari Yngwie Malmsteen yang judulnya Save Our Love. Hatur nuhun. Dari sahabat Rata Bujir Haru, nih hujan deras dua kali tadi. Alhamdulillah lah kalau hujan ya. Request Cake Never There.
1: Ini rada-rada bisa goyang dikit nih.
0: Dari sahabat Waluyo di Ujung Berung, assalamualaikum Kang Arif, Kang Andi, waalaikumsalam. Dari Waluyo di Ujung Berung mau request Bumerang.

0: kasih.
1: Kasih.
0: Sapa salamnya buat sahabat Light Rock semua turun. Udah lama enggak ada yang minta
1: Bumerang ya.
0: Kereta laju
1: kereta
0: ya.
1: Laju. Tapi ini juga nih, Bumerang teh punya lagu Kasih sama Kisah nih, jangan kutukar. Ya, jangan tukar.
0: Kereta laju.
1: Kereta laju tapi yang legend
0: itu. legend pisan lah. Dari Lich. Sahabat Lich ya, malam Kang, malam juga Adil Bancaran request Asa Groom.
1: Asa Graum.
0: Num asa Graum sebetulnya. Num mana wae Kang, hatur nuhun. Alah, ya,
1: ini saya ya belum tahu, tapi kalau dilihat dari gambarnya mah rada serem.
0: Rada serem
1: kita,
0: ya.
1: Kita lihat lagi ya, gimana.
0: Tapi memang harus mulai mendengarkan yang apa ya?
1: Ya biar rada luas lah wawasannya ya.
0: Wawasannya juga gitu ya.
1: Jadi apa musiknya nggak yang gitu-gitu aja gitu.
0: Ya ini kategorinya sih relatif ke black ya.
1: Black ya kalau Asa Groom.
0: Ke black dan project sih ini sebetulnya. Lebih banyak bicara mitologi lah Sumeria gitu. Oke.
1: Ini Bu Haswati mah cuman ini aja nih dari Ade Cimbulit.
0: Dari sahabat Ade Cimbulit. Apa ini teh?
1: Bukan yang atas oh. Emang enggak tahu nih
0: dari Ade Cimbulit. Assalamualaikum, selamat malam Light Rock, minta waalaikumsalam, selamat malam juga. Minta diputerin lagu dari Suffocation,
1: Pierce
0: From Within. Salamnya buat all crew dan semua yang dengerin Light Rock. Hatur nuhun Adi Cimulai. Wah, Suffocation ya, brutal. Dari sahabat Asep Rahmat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mugia daramang sadayana, amin. Request Garong di band anu biasa.
1: Nah ini mah ide tiap tiap Light Rock juga pasti dari VOB.
0: VOB ya. Salamna kang penyiar dan pencinta Light Rock sadayana. Ya, Garong sami, dari
1: VOB. Garong.
0: Dari sahabat Rita di Cimaung, malam akan cakap Rita hadir requestnya Astarte.
1: Judulnya ya. Bebas.
0: Judulnya bebas Kang, kita pilihin apa Kang Andi?
1: Adalah
0: tadi. Adalah ya.
1: Siapa aja.
0: Dari sahabat Didi Gunawan, selamat malam Mas, pesan lagu dari Iron Maiden The Trooper. Baru kita bahas dari Iron Maiden ya. Buat
1: juga yang
0: buat Sad Indasari dan kru penyiar, semoga sehat selalu dan bahagia, amin. Dari Didi Gunawan Sari Jadi.
1: Iya.
0: Dari Bahade nih. Ya. Assalamualaikum Bahade. Warahmatullahi wabarakatuh. Bahade Cimahi request Agent Orange.
1: Klasik ya Kang. Sodom.
0: Nah, ayo Agent Orange itu klasik Agent juga, Orange. Klasik nih Sodom, keren nih. Atur nuhun bos. Aduh, ada guys bos-bos kita gitu, sok Manawi gitu kan.
1: Manawi. Iya, ini dari Rahman Asep Kang.
0: Ah, Rahman Asep nih. Assalamualaikum Kang Arif, Kang Andi, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Badai request lagu Pasukan Babi Neraka. Oh. Dari Down for Life. Hatur nuhun.
1: Sami-sami.
0: Sami-sami. Dari sahabat Nandi Turangga ya, Kang Nandi nyimak aja. Oke, ya, siap.
1: Mangga, selamat menyimak Kang Nandi.
0: Dari sahabat Indra Gunawan, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, saroleh dan belajar, amin. Musikalitas band-band lokal sudah cukup bagus. Yang harus harus ditingkatkan tema dan lirik ya. Betul. Mungkin harus lebih lebih mengena gitu ya.
1: Iya, mungkin nggak terlalu simpel ya.
0: Nggak terlalu simpel.
1: Ada nuansa ininya lah.
0: Suruh mikir yang ada mungkin telah gitu. Kalau ada mood the hoopy all the young dude.
1: All the young dude jadi all the young dude yang kemarin apa kita obrolin yang dikiranya awalnya dari si David Bowie itu ternyata aslinya ini.
0: Iya. David Bowie juga cover ya.
1: Iya.
0: Aslinya Mood the Hoopy. Terus di cover lagi oleh
1: sama
0: Bruce Dickinson.
1: Bruce Dickinson.
0: Nah, dari Tattooed Millionaire ya. Cuman saya tuh ya nggak tahu ya, bukan karena subjektif saya suka Bruce Dickinson ya. Cuman ya selama ini kalau All the Young itu lagunya Bruce Dickinson ya.
1: Iya. Emang gitu sih. Sama kayak ini, sama kayak The Man Who Sold the World, orang nggak akan percaya kalau dibilang lagunya David Bowie, teman Nirvana.
0: Dari sahabat Genta nih di Soreang, Dead Angel, The Dream Calls
1: for Blood.
0: For Blood. Kemudian dari sahabat
1: Kang Iwa Kartiwa Cimahi, kayaknya
0: kayaknya tidak bisa diputar di sini ya untuk
1: kalau buat
0: requestnya Unbreak My Heart Tony Braxton untuk My Beloved Tanti Sukanti di Permata Indah.
1: Ya, kita malah lagi
0: Karena kebetulan lagu-lagu kita di untuk sesi di minggu malam ini adalah lagu-lagu yang bernuansa rock dan metal gitu ya. Jadi mungkin nanti kita share nih request ini ke teman-teman program lain. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya, paling baru itu
0: ya,
1: dulu.
0: Ya, itu aja yang muncul ya. Kemudian kita akan putarkan beberapa lagu yang sudah muncul di udah kita siapin di playlist ya di ruang studio kami.
1: Oke, selamat
0: mendengarkan. Menikmati.

0: 107.1 FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat kalian semua, kita sudah sampai di interval ketiga ya.
1: Iya.
0: Tadi interval kalau ditutup sama Agent Orange
1: ya, dari Sodom.
0: Dari Sodom nih, kalau penggemar trash yang raw gitu ya, yang
1: klasik ya,
0: klasik yang, gitu, ya, yang old school,
1: old trash school,
0: bener-bener nah, gitu
1: betul.
0: Ya. Sodom inilah gitu ya.
1: Betul.
0: Dan boleh dikata, ya meskipun dia tidak termasuk dalam Big Four gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi dia Pak kok cukup konsisten gitu ya.
1: Konsisten.
0: Di trash ya, sama dengan Exodus gitu ya.
1: Cuman kalau bilang secara musikalitas mungkin lebih pure gitu ya,
0: lebih pure. Nih, gitu ya. Jadi kalau

0: Agus di Kopo ya. Selamat malam. Selamat malam juga. Request Annihilator.
1: Annihilator The Fun Palace.
0: The Fun Palace. Terima kasih. Ini orang trash juga nih.
1: Trash juga nih.
0: Asal Kanada tapi ini. Ini rada beda sedikit nih. Tapi Kanada itu band-bandnya bagus-bagus loh sebetulnya ya.
1: Iya, di luar dugaan ya. Karena dugaan. Kan kesannya kalau Kanada mah bukan ngerok gitu.
0: Bukan ngerok gitu ya. Ya Ras itu kan Kanada ya.
1: Iya, tapi keluarnya kan kayak gitu, Ras ya, gitu-gitu ras. Ternyata
0: bagus-bagus
1: kan.
0: Bagus Kanada itu jangan dikira gitu. Ya. Kemudian dari sahabat gini di Bandung Selatan, Forearm Poverty of Flesh. Poverty ini of juga trash nih asal Australia ya. Kemudian dari sahabat
1: Indra
0: Papi Gunawan. Selamat malam Elektrok, selamat malam juga, selamat malam Kang Penyiar. Malam ini minta
1: di play.
0: Dari Manowar, judul bebas weh.
1: Ini malam ini menarik nih Kang, banyak yang ngasih pilihan ke kita ya.
0: Ya kita pilihkan lah Manowar.
1: Nanti dipilihkan.
0: Manowar pilihannya sangat banyak ya.
1: Banyak banget,
0: karena library-nya lagu-lagu Manowar itu cukup banyak dan betul. Semua enak gitu ya.
1: Semua enak dan semua, itulah uplifting gitu.
0: Uplifting ya, kalau untuk memberikan semangat lagu-lagu. Itu lagunya anthem, rata-rata anthem.
1: Anthem ya, betul ya. Gitu. Makanya saya pengennya kalau ke Indonesia pengen nonton, pengen ngerasain vibes-nya gitu ya, vibes-nya Manowar gitu kalau live tuh gitu.
0: Kemudian dari sahabat Samsudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh jemputnya Kang request lagu Porcupine Tree yang judulnya
1: Anesthesize.
0: Kirim buat Kang Arif dan Kang Andi penjara Rock Bandung, Bobotoh dan seluruh fans timnas Indonesia. Hatur nuhun.
1: Ini panjang nih lagunya Kang.
0: Panjang. Porcupine Tree itu. Kan itu tuh Stephen Wilson ya. Stephen Wilson gak ada lagu pendek.
1: Iya mungkin ini yang penggemar-penggemar
0: salah satu
1: prog ya.
0: Salah satu yang apa ya namanya, yang boleh dikatakan idolakan oleh Opet itu salah satunya adalah Porcupine Tree. Karena Stephen Wilson itu berapa kali menjadi produsernya untuk Opet.
1: Oh gitu.
0: Makanya gak heran gitu kan kalau Opet itu
1: menurun lah. Ya kalau
0: ya, tapi Opet versi ekstrimnya ya.
1: Versi
0: ekstrimnya gitu ya. Dan itu Porcupine Tree salah satu band yang paling dihormati oleh Opet. Opet tidak menghormati yang lain kecuali ini.
1: Begitulah kalau kita masuk ke subgenre prog ya, progressive prog atau ya ataupun metal itu rada liar lah, mendadak jadi serius semua.
0: Ya sama rumitnya sama dengan Tool lah ini mah.
1: Iya gitu kan. Betul. Iya kayak lagu-lagu Tool itu kan kayaknya nggak ada yang nyantai gitu.
0: Kalau dengar sekali mah enak lah. Ya harus 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Saking lama tuh bosan gitu kan.
1: Entah. Iya.
0: Iya. Tunggu saja ya Kang Samsudin, kita sudah siapkan.
1: Disiapkan.
0: Kemudian dari ada lagi ya?
1: Udah ada lagi ini Kang ya? Iwa Kartiwa nih ya, pengen kenalan nih. Salam kenal ya.
0: Oke.
1: Salam kenal juga dari kami lagi. Ya. Saya Andi sama Kang Arif di sini.
0: Ya, di Light Rock ya. Jadi setiap Minggu malam jam 7 sampai jam 10 lagu-lagunya yang
1: rock genrenya rock dan metal.
0: Silakan yang paling ekstrim sekalipun kita akan coba putarkan ya.
1: Kita nggak ngebatasin ya Kang ya.
0: Ngebatasin ya. Pokoknya mau ekstrim, ayo kita jabanin lah.
1: Kita jabanin. Oke, kita lanjut Kang.
0: Oke, kita lanjut dengan
1: di depan ada pasukan babi neraka.
0: Pasukan babi neraka, gitu kan. Terus babi di neraka di rumah coba ya kan, seribu gitu.
1: Oke, selamat menikmati.
0: Selamat menikmati.

0: Kite 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kite semua, tidak terasa waktu sudah jam 10 malam,
1: iya,
0: ya. Sudah saatnya kita berpisah nih di Light Rock edisi 4 Oktober 2026.
1: Tuh.
0: Tadi ditutup oleh lagu,
1: lagu
0: dari Porcupine Tree.
1: Ya.
0: Lagu enak, luar biasa ya.
1: Tapi warg ya.
0: 18 menit ya. Jadi buat tadi siapa yang minta
1: dari Kang Samsudin ini.
0: Kang Samsudin. Nah, di Pasihanta. Anesthetize dari Porcupine Tree 18 menit. Nah. Ini lagu enak-enak lah.
1: Enak lagunya.
0: Porcupine Tree itu luar biasa gitu.
1: Ya, makanya tadi mau dipotong tapi kagok, akhirnya kita tungguin jadi rada offset nih lewat dari jam 10 nih ya.
0: Ya, betul. Tapi gak apa-apa. Dan buat sahabat kalian semua yang requestnya belum diputar, tunggu saja karena pasti akan kami putarkan sampai tuntas semuanya gitu ya.
1: Okay.
0: Tapi sekali lagi waktu kita hanya sampai jam 10.
1: Iya.
0: Jadi ya kita akan pamit ya.
1: Iya.
0: Sahabat kalian semua. Dan buat sahabat kalian semua tinggal menunggu saja yang request yang akan diputarkan berikutnya. Yeah. Sekali lagi terima kasih buat seluruh sahabat Kelight semua yang sudah setia menemani kami di Light Rock edisi 4 Oktober. Dan kami akan undur diri ya.
1: Yeah.
0: Ya, semoga hari Seninnya sahabat Kelight semua cerah dan sesuai dengan apa yang direncanakan.
1: Amin.
0: Sekali lagi saya dari studio, saya Arif Rudiana.
1: Saya Andi Muhaimin.
0: Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ingin nama ke

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan tahta yang sudah mengantar Anda seperti sekarang ini. Semoga apa yang sudah dipersembahkan Kelight hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta bisa memberikan inspirasi esok pagi. Dan sahabat Kelight, kita akan jelang pagi gemilang esok hari.

0: 107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KLIT. Apa kabar Anda pagi hari ini di hari Senin kita ya, 5 Oktober 2026. Dan senang sekali saya Adil Maulana menemani Anda di pagi hari ini dan tentunya membuka pekan ini dengan segala aktivitas sahabat-sahabat KLIT dengan penuh motivasi, penuh optimisme dan tentunya kebahagiaan ya sahabat KLIT. Insya Allah saya Adil Maulana akan temani Anda hingga jelang pukul 9 pagi nanti dengan aneka informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas KLIT FM. Morning review kita akan kami hadirkan juga lagu-lagu spesial untuk sahabat-sahabat KLIT mengantar Anda beraktivitas.
1: Sit back and enjoy KLIT FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on KLIT 107.1 FM.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Krakatau dengan sekitar kita. Ya, sahabat KLIT, ada sesuatu hal yang menarik di sekitar kita tentunya ya. Tadi saya sempat melewati sekitar daerah Dago begitu ya. Banyak sekali orang-orang yang melakukan banyak aktivitas terkait dengan kebersihan kota Bandung ya. Tentunya ini sudah beberapa ruas jalan, kemudian beberapa wilayah kota Bandung sudah mulai dibenahi ya. Dibersihkan, dirapikan, kemudian para PKL ditertibkan ya. Sebetulnya bukan pemerintah kota atau pemerintah provinsi ini tidak peduli terhadap UMKM, tapi sebetulnya UMKM itu sebaiknya memiliki tempat yang memang proper untuk mereka berjualan begitu ya. Pun memang tempat tersebut strategis, kemudian orang bisa lebih mudah untuk membeli tempat di tempat yang dia tempati begitu ya. Tentunya ini adalah salah satu bagaimana cara mempercantik kota Bandung ya. PKL ataupun pedagang-pedagang yang memang semestinya tidak berdagang di situ sebaiknya dipatuhi lah begitu ya. Tapi seumpamanya ada izin untuk dari jam berapa sampai jam berapa, tentunya ini adalah bagaimana cara kita membersihkan tempat setelah berjualan itu menjadi kembali normal, kembali bersih kembali begitu ya. Nah, ini menarik sekali ya sahabat KLIT. Tentunya kesadaran kebersihan dari warga masyarakat khususnya kota Bandung lah ya, harus mulai menyadari apabila saat ini kan sudah mulai turun hujan-hujan nih ya gitu. Ya kita sebaiknya mulai sedikit peka lah terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Yaitu drainase kan sekarang lagi dibenahi ya. Drainase, jalur-jalur air supaya tidak ada cilencang ya, banjir cilencang. Kemudian sampah-sampah sekarang sudah mulai ditempatkan di tempat yang semestinya juga. Nah, begitu melihat kota Bandung bersih kan enak ya. Aduh, memang sekarang kota Bandung macet ya. Tapi minimal bersih lah gitu ya. Tidak terlalu, apa ya, istilah Bandung orang Sunda mah sareuseuk begitu ya. Oke sahabat, kalian masih bersama saya Adil Maulana dan masih dengan lagu-lagu bagus yang hadir di pagi hari ini di morning review kita. Dan tentunya informasi-informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang akan kami rangkai dengan lagu-lagu bagus nanti akan menghangatkan kebersamaan kita. Yuk kita lanjutkan lagi dan saya ingin ucapkan selamat bergabung untuk sahabat-sahabat KLIT yang bergabung di 107,1 KLIT FM dan juga yang bergabung di www.klite.id. Pilu ya.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, penambahan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres menjadi 26 orang pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan terkait dengan konsekuensi terhadap anggaran negara dan tata kelola lembaga. Besarnya hak keuangan anggota Watim Pres juga dipertanyakan dari perspektif efisiensi belanja publik di tengah kebijakan pemerintah yang tengah melakukan pengetatan fiskal. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat menyatakan pada hari Sabtu kepada sindonews.com, setiap kursi membawa konsekuensi fiskal nyata di mana merujuk Perpres nomor 15 tahun 2026, hak keuangan 26 anggota mencapai Rp76,5 juta per orang per bulan atau menelan dana 23,868 miliar per tahun di luar fasilitas kelembagaan. Ukuran pemborosan bukan sekedar seberapa kecil porsinya terhadap belanja APBN 2027 yang mencapai 4.106,3 triliun rupiah, melainkan prinsip value for money, kata ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat pada hari Sabtu kemarin. Ahmad menilai pertambahan jumlah anggota Watim Pres dari desain sebelumnya yang beranggotakan 9 orang saja perlu diikuti dengan penjelasan mengenai urgensi dan manfaat tambahan bagi negara. Menurutnya, setiap penambahan jabatan membawa konsekuensi berupa belanja rutin dan fasilitas kelembagaan yang perlu dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil atau manfaat kebijakan yang dihasilkan. Ia mengatakan prinsip efisiensi agar anggaran semestinya diterapkan secara konsisten, termasuk pada lembaga yang berada di lingkungan kepresidenan, dan penambahan sumber daya dalam pelayanan publik seperti guru dan tenaga kesehatan yang idealnya didasarkan pada rasio kebutuhan dan beban pelayanan sehingga penambahan personel memiliki dasar yang terukur.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K Light, harga emas Antam hari ini Senin 5 Oktober 2026 pagi belum berubah dari hari sebelumnya. Harga emas hari ini berada di posisi Rp5.574.000 per gramnya. Mengacu laman resmi logam mulia pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat tadi, harga emas 5 Oktober 2026 masih sama dengan harga perdagangan Antam pada hari Sabtu, 3 Oktober 2026, yang turun Rp2.000 dari posisi Rp2.576.000 per gramnya. Untuk diketahui, harga emas Antam tersedia dalam beberapa pilihan berat mulai dari 0,5 gram hingga 1 kg sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan masing-masing. Sahabat Kelight, berikut rincian harga emas Antam hari ini per Senin 5 Oktober 2026. Untuk 0,5 gram atau setengah gram, Rp1.337.000. Untuk harga 1 gram, Rp2.574.000. Untuk harga 10 gram, Rp25.235.000. Dan untuk 50 gram, Rp125.845.000. Dan untuk 100 gram Rp251.612.000. Dan untuk 1 kilogram senilai Rp2.514.000. Dan tentunya grafik emas harga beli maupun jual harga emas dalam pekan terakhir ini akan diinformasikan esok hari.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.